tetapi rekop panah lebatu bawang meh batu bawang tuah sama ceko ayah dibikin nak kerti kocok bawang lewa tulah posisi ni nyahau ya usah dikarunin apa kemana wahana oya bawang lewa.

Ya nnete hobane ntate Modimo o sa re hauhetse, Pulane o hale tjhalaba ka iron sight. Lebaka ke hobane ke seo ke leng sona Pulane ka lebaka la motho wa mme. Ke seo ke leng sona hape lebaka ke hobane o batla ho tseba hore na lebaka ke hobane ke lena.